0: akan jumpa. Exciting!
1: Orak? Kapitan! Unsay kalahian sa una o garon?
2: Anil siya, Kapitan!